0: Ναι, τι οτόν αγαπητό, και να λάμα μου το αγαπητό εκαλά. Εγώ έχω το και έχω εφικά, και αμού έφυγα το μαλλί, έφυγα το μέλι, η πομπόνι. Και
1: θα δω του. Για το αμάχμα, που είπε να ο Ταμαϊκό Ευάνια, η Αθιώνα. Θα βετάει με εγώ το μολά Μαρί. Θα μου να μου ήκο φάει να τμαλτώ, και να κάνω δύο βαθιάπα, και να μην πάει μάχη να τα οπόλοι. Παρακαλώ το εκατηθία, και θα βετάει με το κολορία.
2: Radio Samoa Live, or type AP Radio Samoa Live, Uncle,
1: ketika awal di Panong Maya di program apa kau tahu program di Facebook elok di Panong Maya online di hilang tuan di pengemari kau ya aku tahu mak wakei nah kau ya mas oleh kau hilang tuan okay ground kau aku ya orang apa nak tu aku kau dengan pengemari aku tahu mau jadi kita tonga alkiwa kiri panau kau tahu apa kama ka foi lo ke fa ta ti ko ya ko te u fa me ya hon ta wa ne ti ho ko ya hon ko a ba pi pi ya ya ke lo ga pa lao ke la ba lao na ma he son ya hon te ka na ta i ka ke na o ma u ko ki ya na me ko a ko ke na o to ke ho ko ya ko na o pa de to a pe ke to ni a ti na to i le na to pu ha ke o la ra hi mo te la ko ko la a ra ko ki o ta ma Ako iho tama petalaki kini tupu hake kai tohi ki te me ngai mooni ko ia. Ko pai hono ako ni kina kina uto ki ai. Kwa hau ni poke oku iloa ia te sapa te ia oi whanau ke te sapa te paka me. Ka uto iloa poki ni olonga eki ai White Sunday ko e aho ia te mai longa e whanau. Aia ku ange whainga maari e ke whanau ke nau tataki e ngai maunga kresko ia oi aho ni. Yang faham nak tuh yang ada yang mahir mesinnya, kalau faham mahir noya orang mah pernah sia-sia. Kalau kuka tongai sia-sia, ahon ane apa kau ya orang faham nak, dalam masa berpola kau faham nak kau tofi ayah kau mahir orang tua yang menawar zaman yang berpai. Kalau kau mana kau mahir pegi kau tongai ahon orang kau mah orang faham nak. Koe ko mana tu mai ko nea opa pungan ia ai o tua ke whaka koa aki o tau pahinga. Koe omi ai whanau i he manawa. Koe mooni e mooni tau kuehia ke ngai tāpua ke o mooni whaka koa ke tau tonka o mai whanau ke tau tauhi. E a o tau whanongo he ngai tala noa ke ni polpora pe kau aki ke manu mai whanau. Nai opa lahi o pito a si su i whanau. Nai opa lahi e tira. E nei e au ta. Nai o me kakai ki na o mai e na whanau ke si su ke me tāpua ki. E nai te inga e kaua kō me kakai ki ta ofi ki na o tō. Ke tala e si su ke tukute e whanau ke hao ke te au. O ha e toi kua maa ke mai o pohu. No kua mahina mai e pe ki tau tō. Tari tari rele e si su ai le mai whanau. O whanongo a si su ke te koe whanau am si ke te tahin. Pea utoi opa i koe e si su. Ke tau ai pe te kohai koe. Ke kohai to unga po ke ia i e mo om. Koe a koe rongai whanau. Koe tui koe a oe. Wala hina i he ahodi kwa manatu mai ke tau to umitai koe wala po ouke. Ka koe kwa manatu mai koe loto oku maa. Loto oku maa e rongai whanau. Jadi boleh ya macam tu ya di sana kita hokok ke sana untuk kawan apa? Kita hokok ke sana kau tala kau dia akan mau di kita hokok ke sana kau apa dia? Kita masih macam akhirnya kau tahu dia kau kau tala mau buat kita toki otwa. Kau mungkin ada kau kaya hamil aku mak. Kalau saya hauli, aku ilong alai. Kalau saya fitok yang ada hari ini hina, ikut tupen, ikut sote. Kalau saya hame aku, engkau kelan kita tahu kamu hina hina kau ya. Aku uli, ai kau tupen kau ya, ikut sote kau ya. Om beh tompe ai, aku ramu ai untuk kita tahu. Kita mau uli ke ma apa mau hina hina. Kau yang tanya kau ya, aku uli ai kau ya hotau loto. Kau tak ni aku tahu payah kan si orang ngalau kai si orang. Kau tahu loy, kau tahu fuhu, kau tahu ke mata, kau tahu dalam mata. Kan si orang ngalau kau tahu apa pun aku tahu payah. Aku puri akhirnya hina kau yang faham kiai. Aku rokok aku tahu pada aku kiai bongbong. Kau tahu mai si su ya awak kau nak tahu kau yang lotom maa. Aku kufanau ya aiki na toko ya kotoma. Kau minau toko ya maa na loto kama na lava o mamata ki he otua. Kena ti koe otua ya koe otua hao hao. Koe otua maa ya. Pea kie maa pe aka kai maa. nawlava o mamata ki o kwa manuia na otol o kumaa ko ya hona loto loto tau o taina loto fie fia loto ofa loto o kumdonga loto kola tau ki lao na imea kotoa ko ya na haia I e mui ko ya asisu ni hene bawai vale vale o a ua pe ki hene pe kia na maa mao pe a e ki I hono loto na leku na ya a maa mako ni kwa kwa mia matau tau pa nao Beke ngai mātua. Udo mō mea mai he pōngpōngin ki tau kato miria pōngpōngini. Hange pē koe maa koea. Oe hamea o maa. Ka o kapau ki tau taito kanga ki ai e uri hamea koea. Ki tau pakaata. Anga hinea wikai se unga mo tau ki humai ki o tau loto maa o ne mau mau I ai. Ai loto koea maa. E kai malawai. Ke tau mamata ki o kua koi, ke tau mao tena ungaanga tau ke hia. Tena ungaanga utai ke unga mo tau me a fia mai ai o kua. A koi kon maa koi a ho tau loto. O tau koi fumane more. O tau kata ki e na hia unglawe mai ke ni tau toro. Ke au tau mui mui kakato ki o tau otua ni e tai ni kutoa pe. Oya I pongpongi, tau kua maro, kua kita ia kipanao. Maro, mo ihe tonga ko ia kipanao, ki ngai o kipane o family. E pi ai ho tamai te mo ipae o mo family, e ma o kipanao ki pae ka no tau. E koi, katongia ia o tamai te mo ipae, ko whenga I ki teo ia tamasi I mo tahine ke maa hono loto. Ihe ele talango fua, Koe pai e mai mea koe a okulerei ta mo tau e pononga. Koe a I ahoni tala monu atu pānau. Koe a koe sāpate poka me o e ahoni piku White Sunday o e ahoni. Tawange ke hoko e mai polopola kupai no atu ako ne kina ki koto kiai. E mo maua I atapo aki a moui ka te ngahu ia aki a mo roto ke maa. Koe a kai lava e mo mamata I ki e otu hapa. Pepe ka ni mau tōra ngai tamai ka mai whae mai ka kai ku tōpe. Koe whaka amu ia ke tau mau ai loto maa a rawa ke tau mamatai I o tau otoa. Toa ki o tō mahmati ke ni tāpe ki ne ni tau tōra aki ai. Koe whola ke tau panau ki ai ke pompong ki tau loto. Ia tōa mahua maro aku he palo mesi koi aku ke whaka hamai ke te mau tōru. Nau tōru pe o maa o nau loto. Ina mamata ki e otoa. E a koe sipinga ia o I maui e whanau o ku omi e nau tauhi. Ora hai mai a e nau roto maa o nau tau a taaina o ku nau mauti e pia o ku kai ke nau tau ke hia ki a ta. Paamu ke he pe a e akiona ke mau tau ke mau whanau ka maa ki mau tau ke tope. Ke mau mau ai loto koi a maa. E mau ke opa upani, mau ke opa aki ke tauhi aki toko ni aki. Nai unga angale rei mo tāu kutoa pē, ki tau hia ke maa I ho mau roto.

0: Like,
1: Aku hanga pita omi, aki dalam mu aki kau ni. Hui hui bo, apa aku tahu faham lo toko? Kau leh hui hui, kau bete angin. Apa aku tahu tui lo lah hanga hikofu? Halu aru pita kau kau ni maafan lah, pung ihe ihe ahok tahu tahu kau fita, tahu kau fua, tahu kau fental, kau bi kubela, kita mu kau boko angin. Kau fakau kau pehe omi pita mu bong hui hui. Tapi hai kan mereka hui-hui tak ada lotok kovi. Ayah kita tahu, kamata kita tahu, aku ke makan mau ui, mau kamata kita tahu, fenga kita tahu, wakili mau ngau efatah melau mare mau ni ke mahino kan kita tahu follow-follow. Dalam mahin bung-bung kau ni kamata lagi hui-hui. Biar kau yang ahim mereka hui-hui tak ada lotok kovi. Pau kita kita tahu hakaka tau bermuia. Kau kata kita tahu lah sambal waloi, kau kata puri kata kita tahu lagi ulungaga kau ini, ulungaga, uai ini nak fakarea kau mata uahu fakai fakatamu be kau two face, tapi hebat mungkin tak bermoy ya, tak kau ngutuk kehegihe ngutuk kehegihe, tapi ini aku te fakari ngarele. Tak kau ugut itu ya mere, kau tefah, feh itu mah mubere ahok te, apa apa mere ya kau sayi pe mengata, asko ya, ugui gay pehe, kau marwaloi ya, fahmeheka, tak apa moi ya, hui hui, mana tu ikut frofola kau ni kau fakah bahagai pe ni kip seri kau ni bung bung ini, tapi tak moi meheka, way tapi lahi. Aku tahu nampak tahu tu lo toko bimbing tahu kau ngah fonoga, lo toko bimbing tahu kau ngah ngahwe, lo toko bimbing tahu kau ngah lo tu, fakapoa tu be, kau tahu fai be he aw tua muui, aku afio hifo, tamai tau be muia, be fakaosi fakakovi kau tahu be, tamai mau fatau ngai aku fakaosi agi hifo ilia, kau tahu be. Kengahi umi ayah, kengahi ufu ayah, kimo apa tahu tokang aki he makabu ye bung-bung ini, fia mau au pito, fa amu ay episeri pemefai tohi gufai pita bung-bung ini, tawang amu ahu ihu ye kengahi umi aku ya, kau faka kovi, aku hangye ya, haki uang ahu fanga he faka tabu. Iha lotok puha apere. Tafa tonga yang he neongai saye foi apere goe. Hufia eha ki uanga foi apere goe. Te tawa au kotoa peo kovi kotoa au kapai tuku fuoloa. He hume foi apere saye goe, foi apere saye goe, foi apere saye goe. Ose ake taimiku palakatoa fu puha apere. Ko saka kovi ia upehe. Pagu tau ilo pehe tau fononga. Taimi lahi. Itau tak itu kanga, itu hokok kengai. Ungambil kanga, kita tu esetan deh. Hefaga kopi. Lolo tongai wale leha ngoki matua, huatu, aki itu kata. Hefaga kopi. Hei, nange siok asione pehe. Koe tamakang pehe. Lolo tongai lele tamakang mafuri atau medik pe. Hei defai ngingawe koya. Tamai bungin tu hefaga kopi iholo kakai. Kau ikhlas tu agak banyak yang lihat. Kebesiwa mau fayo hangi kau fanau toki fa erei. Mau kori kehua kau fakaloto aku tak hui. Kau hui ke mau tupuai ke usia efah mau hui. Apa tongai? Hui hui eh. Agak hui ume agoi. Hui hui to lihat.

0: ofalahia tu.
1: Malo Elisabesi, talamonua tu ki hesapate frameko ni ba famalo o kamata eta pulo kalama fana makalaisi pong ini. Kainga ne momi amaia ki Elisabesi lupe matapa wate hiva koni ma Elisabesi pong ini.

0: O falahi atu a nahila.
1: O falahi atu unga tea ka peheka hoa lotu matapa I he vahe vahe mai ai veslau loto I he pongpongini pea muetoe.